ke tsamang ha tlo ngwana mme sina sele ke la sona a se fika se bentsa bona ke ma sisa mutafia ke le ka tla bona ke tsebang hem so twice o seng a ka tsila ka jeno ha di mmola di ntho di tla tsamaka tsela yena

pudu ka nna hlaba nku ka nna hlaba mokoko ke yena fela ya ka tsebang ho fetola seemo sa hao ke modimo ha nobody else.